Pokolaismen griko, slaju montro griko, katai jane griko. Katai sa kangnang ne pantala, mudai jam nang ne pantala. Pokolaismen grine, grine skabo, pokol. Slaju.

Kala semenang maya, laju montrong maya, bisa wajahi muka maikat sekali. Bisa wajahi dang ni sing maibak,